0: heart attack angohani hano abo tamni bagai hingai tamni bagai abo kasu jagi thange ba block ungi thang hingai jefru chini heart to bupham ramdi cholesterol te aburo tumong jamogai thanga hingai hingai obo hamya mane ungi thango chini heart to hingai baginai abo bupham cholesterol lok mang mane baginai a thui kaham ke thanglai su khlai mani en baginai thui sogiya hain baginai a druk druk khai abo abo at ka sangya druk druk khai abo ungte ungte hingai abo phatcha olok khai heart attack ngi thangwa at ka sa ngai tabu bini sinimari roknani thanga hangkai puila heart attack ni sinimari abo hati barsa sekang talsa sekang rok phano nukjaki mano ngai ching abuno sinani nango tabu puilangka khaklap samani khaklap saka hangkai jefru pressure kalaiye sawinai shepjak mani hai te dunok mani aba hai ke khaklap sanai ngai abuno abuni ulo te kubuni bosakni te gurung gurung thairo go borom di phikung gadna khalai bua te bohok ni shaka drobo yakte rogobo shanani chengshinai ngai kolom te nokhornai lengnai te jara jara wo hojamungya khaklap yok shama hai bo ungnai bokrok heleng shanai baksha hankai khashiya bongi thangnai oklai janai gobanai ngai hama bara shanai oborok nongkha je tamning kai heart attack ba heart je heart ni gana gini bosak gadna amhai ke khaklap bohok saka amrok no sadna jekshinai ngai puilangkha muitu narakna ni kok ngai khaklap shanai abo thajingo sama hai abo talsa sekang hati barsa sekang phano abo ngai mano hain baginai je bororok ramdi kisha umor gnang borok diabetes manzak rok ngai borok notebo nai thai ngai hain baginai je fru om hai ke warning sign eba hozak ruwi tongo afru sinani nang nai khakla bro saka hankai angi mano baksa je fru high pressure rok ongo afru bo gadna rok ruwayo shawo hinkai phiaba jason bagi phano satang sakang baria no siwinai kaisa amjok mu nanani kok abase nga omorok nga sinimari sinina ni kok hare dekin khangkai tabu kebo nukhungo eba kebo borok no nang heart attack ngnani eba angkha hankai nang logi logi na emergency number o kok do khlainai borok no hospital roboti khlai mano hai akaba je bororok CPR gurung abon kha CPR ang kha jefru khaklabo sininai borok no tesha lengmani sisari nani tumung nung srungjak training rajak khangkai abo CPR khlai mano rungya hangkangkai khlainani kok kuri ngai abo hai tumung talsa sakang tali sakang eba brum brum no khaklab sawo te am hai rok ngo hangkai leria wi je amjong mung nanani nangmani a amjong mung rok na hari nai sakang baria no sakno katere nani hoja tongnani nai di pharike amjong no khana lai sine jeng tinni o sak ham krayo
1: au sak ham krani ko khana mani olo tabu tang moito kai manatoi thajathani kok sang silayana মইতো অংখা পুষ্টি গনাং মই কথং মইতো ও কবাং খে মান থগ ভিটামিন এ বি সি তে ক্যালসিয়াম লহ আকরক ডাল বিজাত জাত মইতো তঙ্গ অত এবাকে তৈ কলাই কলাই খে রমই মানি মান্নাই আবহাই থাইরগ মইতো কাছাকে হামসুগ তাই আবনো কারিব সুখস্রস্র তাই দোয়াস হাওরগ মইতো কাহেকাই সাও মইতো কাইনা নিমগে সই সই জরা অংখা আগুন তালনি

0: Hanyu hai lam soga khanai tong nai kha pangni ta khu bu khu kha te mari ki ching songna FM jenta 101.6 MHz te jora hasung ni samong pando tong wang lolita kha pangni mari ki ching khanai tong di logiri tong di paya shak jora tei te jora ching hasung ni rechamong pando o hasung ni rechamong khana ma ya gulo or sapna ni mong norong ni khuk tei no khanai tong mani Tomunor Grisamung, Canada Teo, Resamani Mung, Tomu Shaiman Keva, Cogdugo, Grandimano, 2326253, Pescango, 038 Mandana, Tapogi. Casa Cogduk Faisak, Nine National. Hello.
1: Hello.
0: Hey, Lamsago Book.
1: Do
0: shadi bukuk.
1: Bukuk di solo sini rupa boh. Ini muka kita tunggu si karan ini tunggu bini.
0: Oh, hai si. Do do do.
1: Aw. Hambai bukuk.
0: Hambai hambai nana boh. Aw bela hambai. Teka sih hari jamu ni fajin seng thang lena bini aku lah hanya hai. Kok dugo seng kereng lena. Kok dugo uram uram fajin tunggu. Hello.
2: Hello, bye. Bela sih nop.
0: How fung di for kaham takuk bridges sa karadi.
2: Bahai kaham kurung dapat kaham bai thawode.
0: Eh kaham kering no. Sadi.
2: Kalau cuma super utam mana asik program kena tatok ke bai mana tam kena cuma jazaru kalau jaru kena mana jelas cina kena tatok. Kena ni untuk mana jelas kan hamba ka hai kena cuma amaya kena jaru pun jelas cuma kena mana thawu bai. Hamba di mana jelas ham bai. Obong tam kena ini jalan ini borong tu ini mana seperti ini berapa ini kurang betul
0: jalan Do. Belai ke hambai tak kuka bridges no. Belai ke hambai ojara. Naruzo tono no hambai panda kena itu mau bagi lagi itu mau bagi. Fadi resamun ni fasing tang lah siwa nang gaite tang sha resamun kena toto ke resabza resamun no. Narok bini korang no bo gas kaidi shabong ka resab nai.

0: Aku kena lagi hanya hai hati tang sa kena tutu ke rica mungo jara narok kok tuga keringi mano rica nani mung to mung narok shai man ke shahori mano 2326253 beskango 03 and one dena tabok di fadi hingga kok tuga keringi nen o jara shabo dong pia ba kok tuk paimang paimang tagi tangga doko keri sa cok piti hanya hai kakayo kok tuk mani tangga nani au kok tuk pai sok pai fika nalena shabo dong hello Eh, lam sokot aku?
1: Eh, Fungkaham, ya?
0: Eh, Fungkaham.
1: Omong ke, ini, sama ke Radhika, kan?
0: Radhika, do takuk saya ku. Ah, do kok kere, hambai syafung ke takuk?
1: Yang kajaman yang sokot.
0: Do. Kering di jong di. Kering fi di. Aku kenai jong di, lo giri jong di, hambai marwa belai keo jaran ruk. Panda kenai, kering hori itong babagi. Fadi tiga sekok duk. Hello. Eh, lam suka takuk?
2: Fungkah
0: mbak. Eh, fungkah.

Dipur kaham te lam sugo hai no hai kanai tong nai kabang ni takuk buko kute mari kijing songno FM ojento 101.6 MHz te lam sugo jara tinini wan sug mong pandawa tongo ang lolita. Kabang ni mari kijing takuk te buku song kanalene o jara kanato to gara jamong te kok dung ni bising te kok lam rok shalemani bising te kebo jeng kereng layene panda paitak jara te kanai tong di te logiri tongde te bela bela ke hambai maro o jara narok ha panda khana oi logiri oi tongma ba gine salbrum narok ha ke chini panda ha khana oi logiri jong bai kreng mani bela ke no hambai te narok bai kok lam rok saka han ke khawo hilik tong phano heleng gei ma thango hayada srab jani bisingo phano hanaro bai kok saka kan kai narok bai kreng khang kan kai khaje su kone hilik gei tong tu kha heleng sasa angi no thango piaba leira kare fadi dadi dadi ke khana tho tho ka recha mung tangsha pandani pulya haya ke ba tinini wan chung mung pandani pulya o tangsa khana tho tho recha mung jotoni bagai

Auhanyo hai, datang sekadar tutup resamung, manik, depur manik orang baik, rezap cak, rezamung. Kena itu di telur, kita itu di payah sek, jorat

Aku kabang kemari kecing takuk deh bukuk cang sing sai tong lemani o jorawo tini ni wan suk mong pandawo shak shang no puido sadi nene shak shak ni puido no gerak nai sai tong lemani. Aku cang shak shak ni jini tinang jini jiwon no cang je pro bo kebo bai shunani kokia kebo bai shunani kok no kere cang. Hai deba aku jemun romina di tabuk shal bai dal do cang shui man ya hai no cang jini tinang no bo cang jini life jini. Tau mong sa mong nabo seng bui bai shuna kokkere. Aw, chal thang kange horong go horong hange desha chal seng sa wui payo. Abo hanyo jini tinang bo, je pro bo. Abo na seng shak shak no bui bai shuna ni kokkere. Shak shak no tau mong no seng bui bai shuna ni thang kange jini bagay jora, layo jora thang go. Jengjeprobo colorful saya kebab kebang ma wrong kebang ma colorful ni dunia wajeng tanggo kebang ma imang nugo hai deh benda kebang ma najuk imang nugo piaba ah imang nugo boi cinam na baik ke jeng shak shak nono gerak ke shak shak nono pujo jana ni nango piaba jenga imang ni jepro nokor afro ngake nugo sini tinango kebang ma coba tunggu coba kajeng hai tunggu kebang ma problems tunggu hai deh bapa piaba jeng Imang le nugunyo tongnai imang nugmani ya karnani bo kogia. A imang nono kubuikanya tangganke jeng shak nono buito sanani nangnai.